0: oleh
1: 96 FM Radio Manggis.
2: Heboh dan duitnya
1: asik goyangnya.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
3: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
2: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
3: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
2: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
2: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi. Menemani aktivitas pagi Anda di hari ini, Jumat 31 Juli 2026.

Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung mendengarkan Radio Manggis atau yang sudah mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya.

Ancaman penyalahgunaan narkotika terus berkembang dan menyasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar dan ASN. Kondisi ini menjadi perhatian Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi yang terus menggencarkan edukasi dan pencegahan melalui program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi P4GN kepada ASN dan pelajar yang digelar Kesbangpol Provinsi Jambi di Aula Kesbangpol Provinsi Jambi pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala BNNP Jambi Brigjen Pol Asep Saifuddin hadir

Berbagai jalur dan modus peredaran terus berkembang sehingga diperlukan peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Salah satu perhatian khusus yang disampaikan dalam kegiatan tersebut adalah munculnya penyalahgunaan produk vape ilegal yang mengandung etomidate atau yang belakangan dikenal istilah vape zombie. Asep juga mengingatkan para peserta agar tidak mudah terpengaruh ajakan untuk mencoba produk yang tidak jelas kandungan dan keamanannya. Menurutnya, rasa ingin tahu dan ajakan dari lingkungan pergaulan dapat menjadi pintu masuk menuju penyalahgunaan berbahaya. Ia juga mengajak para pelajar untuk berani mengatakan tidak terhadap segala bentuk ajakan menggunakan narkoba maupun zat berbahaya lainnya.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, puluhan warga yang selama ini memanfaatkan lahan milik PT Pertamina Hulu Rokan, Zona 1 Jambi di Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi bersiap meninggalkan lokasi itu jika kembali digunakan perusahaan. Rencana penataan aset lahan ini mencuat dalam sosialisasi rencana komersialisasi gas Sengeti yang difasilitasi pemerintah Kecamatan Sekernan di ruang pola kantor Camat Sekernan pada Kamis 30 Juli 2026. Pertemuan tersebut mempertemukan pemerintah Kecamatan, PT Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Jambi, unsur pemerintah daerah, lembaga adat, serta masyarakat yang terdampak langsung oleh rencana pengembangan kawasan. Dalam sosialisasi itu terungkap jumlah warga yang saat ini memanfaatkan lahan tersebut terus bertambah. Dari awalnya sekitar 10 orang yang mengajukan izin pemanfaatan lahan, kini jumlahnya telah mencapai 26 orang. Camat Sekernan Kalduni mengatakan sebagian warga bahkan telah mendirikan bangunan di atas lahan tersebut. Ada pula warga yang membeli bangunan dari penghuni sebelumnya tanpa memiliki hak atas tanah yang ditempati. Menurutnya sebagian masyarakat memanfaatkan lahan tersebut berdasarkan surat pernyataan yang diketahui Ketua Lembaga Adat Melayu Muaro Jambi Amrullah. Namun Kalduni memastikan warga pada prinsipnya tidak menolak apabila lahan tersebut akan digunakan kembali oleh Pertamina untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Warga juga mengusulkan adanya bantuan transportasi untuk membantu proses pemindahan barang-barang dari lokasi tersebut.

Ya, saya Manggis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya, yang menggunakan kendaraan pribadi roda 2 atau roda 4. Jangan lupa lengkapi surat kendaraan Anda dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya pagi hari ini. Dan yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana. Nanti kita akan balik lagi dengan rangkaian berita lainnya. Pastikan Anda tetap stay tune terus bersama Radio Manggis di program Seputar Jambi.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

Selamat pagi Sue Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda sambil mendengarkan Radio Manggis di hari ini Jumat 31 Juli 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Hari Kamis 30 Juli 2026 siang, personil Polda Jambi mendadak panik. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat siang, asrama polisi yang terletak di belakang Polda Jambi kebakaran. Sontak hal ini membuat para penghuni asrama dan personil Polda Jambi panik. Mereka segera menyelamatkan barang-barang berharga dari dalam rumah, termasuk sejumlah kendaraan yang sedang terparkir. Bahkan terlihat juga sejumlah personil berusaha mendorong satu unit mobil sedan merah untuk menjauhkan kendaraan tersebut.

Sekitar 3 unit mobil pemadam kebakaran tak lama kemudian juga tiba di lokasi. Kebakaran ini pun menarik perhatian masyarakat dan sejumlah PJU Polda Jambi.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan berbagai elemen masyarakat menyatakan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk aktivitas geng motor yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi strategi penanggulangan geng motor yang berlangsung di Ruang Ridan Kantor Bupati Muaro Jambi pada Kamis 30 Juli 2026. Rapat dipimpin langsung Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, tokoh agama, tokoh adat, organisasi profesi, serta perwakilan pemuda. Dalam pertemuan itu, seluruh peserta menandatangani dokumen komitmen bersama menolak segala aktivitas geng motor di Kabupaten Muaro Jambi sebagai bentuk kesepakatan lintas sektor untuk mencegah berkembangnya aktivitas geng motor di wilayah tersebut. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan persoalan geng motor tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Menurutnya, upaya pencegahan harus melibatkan seluruh unsur masyarakat agar potensi munculnya kelompok tersebut dapat ditekan sejak awal. Dia menilai penguatan karakter generasi muda menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah munculnya geng motor. Upaya tersebut perlu didukung melalui pendidikan, pembinaan kepemudaan, pengawasan orang tua, serta peran aktif sekolah dan juga lingkungan masyarakat. Pemerintah daerah berharap kolaborasi yang telah dibangun dapat diikuti dengan langkah-langkah konkret di lapangan sehingga potensi gangguan keamanan, khususnya yang melibatkan kalangan remaja, dapat dicegah secara berkelanjutan.

Ya, selamat pagi semuanya. Itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Selamat melanjutkan semua aktivitas pekerjaan Anda dimanapun Anda berada. Tetap semangat, salam sehat selalu dan selalu berhati-hati dalam pekerjaannya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis. Pastikan tetap stay tune terus mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi karena masih banyak lagi program lainnya akan hadir menemani Anda. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa

0: membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan, konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, mantap goyangnya. Mainkan.
3: I'm Erly Leja.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Hutan Kota Jambi yang terletak di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, merupakan salah satu objek wisata alam yang ada di Kota Jambi. Hutan seluas 10 hektar ini memiliki koleksi pohon kayu keras yang saat ini mulai langka. Selain menjadi paru-paru kota, hutan ini juga menjadi objek wisata bagi sebagian masyarakat Jambi dan sekitarnya. Memasuki pintu gerbang masuk hutan Kota Jambi, kita akan disambut dengan pohon-pohon pinus tua yang berjejer rapi. Lelah dan gerah setelah menempuh perjalanan dalam teriknya surya, segera terbayarkan oleh nuansa teduh dan nyaman di dalam hutan. Hutan kota memang merupakan pilihan wisata yang tepat untuk melepaskan kepenatan, sembari menghirup udara segar, dengan berjalan-jalan menikmati indahnya pohon-pohon yang menjulang tinggi, diselingi dengan kicauan burung-burung dan merdu. Dalam hutan kota ini, area tanaman pinus menjadi lokasi paling menyenangkan untuk dikunjungi. Selain formasinya yang menarik sebagai tempat berfoto, di sana juga terdapat sejumlah pendopo untuk beristirahat dan bermain. Selain itu, area ini terbilang bersih dari sampah, sehingga pengunjung yang melewatinya melalui jalan setapak dibuat cukup nyaman. Jika Anda berkunjung ke hutan kota, Anda akan menemui banyak pengunjung yang duduk di bawah pohon, berolahraga sembari mengelilingi hutan kota. Karena memang disediakan trek khusus bagi yang ingin berolahraga. Selain pinus, saat ini telah tumbuh beragam tanaman, seperti bulian, meranti, gaharu, sungkai, dan mahoni. Sejak tanaman di lokasi ini semakin tinggi, mulai berdatangan pula kawanan kera, bahkan kini juga ada sejumlah biawak di sana.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal, gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink.

0: juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
1: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
0: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes MariPro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: MariPro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Good pagi, selamat morning Sohib Magis. Jumpa di hari ini, tepatnya Jumat 31 Juli 2026. Nah, Jumat terakhir di bulan Juli, cakep banget dah.

Yuk goyang yuk Soy Magis, di mana di 96 FM. Di semangat goyang manggis. Sampai di pukul 12 siang, silakan aja untuk di jam ini sampai di jam 11 nanti Soy Magis silakan gabung dulu di dalam WhatsApp dan juga Facebook ya. Line teleponnya menunggu. Seperti biasa, di Facebook kita Manggis Pasi Foto Fanspage-nya di Manggis Pasi 96 Spasi Evan Spasi Jambi. Dan juga di line WhatsApp 08117451500. Oke, okay? Untuk lagu-lagunya yang pastinya ngebeat, yang asik buat goyang. Dan untuk diformasi pukul 11 di saat terima telepon, itu bisa request dengdut Ari, oke? Okay? Sebisanya menghancurkan. Oke, udah lama nih gak denger lagu ini, Ikan Dalam Kolam. Yuk kita dengerin.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: 96 FM, Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

Selamat pagi dulu, kita sapa di sini Mbak Tasyawati, Abah Waisel Sampangan, ada Rianto, Bang Utu Surapati di Sakernan, Mbak Ririn, Agung SPDI, Uun Sauna, Kamorti.

Nah di line WhatsApp itu, ya tadi Bu Nadia pernah mau udah juga ya. Bang Alimin, selamat pagi. Halo, ada Sandi Aryansyah juga, terima kasih.

Ya, ini kemarin ada sebuah peristiwa kebakaran ya ternyata ya, di saat aku pulang dari sini ya, di jam hampir jam satuan gitu ya, aku lihat ada apa pemadam kebakaran. Mungkin salah gitu, terus muter lagi, rupanya di deket Polda. Nah, memang benar ternyata sudah ada kebakaran ya. Jadi berita ini dilansir dari Tribun Jambi. Ada seorang saksi mata menceritakan detik-detik awal kebakaran yang melanda kompleks asrama di lingkungan Polda Jambi pada Kamis kemarin. Saat kejadian, ada warga di sana yang bernama Adi mengaku sedang bekerja di lantai atas sebuah bangunan yang berada tidak jauh dari lokasi kebakaran. Dan menurutnya kepulan asap pertama kali terlihat sekitar pukul jam 10. Saat itu belum terlihat kobaran api yang besar. Ia juga memastikan tidak mendengar suara ledakan sebelum kebakaran besar. Ia hanya melihat asap yang semakin tebal dari arah rumah di ujung komplek asrama. Menyadari ada yang tidak beres, ia segera melapor kepada anggota kepolisian yang berada di sekitar lokasi agar penanganan dapat segera dilakukan. Tidak lama setelah laporan disampaikan, warga dan petugas mulai berdatangan dan melakukan upaya pemadaman serta mengevakuasi barang-barang milik penghuni asrama agar tidak ikut dilalapi. Dan ternyata di situ ada 8 rumah asrama Polda Jambi yang terbakar ya. Oh.

Dan sampai berita ini turun, sepertinya belum ada info lebih lanjut, tapi sepertinya tidak ada korban jiwa. Mungkin hanya ini ada rumah-rumah yang terbakar ini ya. Oke, jadi itu sekilas peristiwa kemarin itu ya, Sob Penggis. Hanya untuk kamu. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita bacain komentar Sob Penggis juga. Jadi pantengin aja masih di sini di 96 FM.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat pagi, suami Inggris, jumpa di si hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Berikut ini informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi, Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris berharap sekaligus mendorong seluruh rangkaian evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Pemerintah Provinsi Jambi pada tahun 2026 yang dilaksanakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kementerian PAN-RB dan berjalan lancar dan juga menghasilkan capaian optimal. Harapan tersebut disampaikannya saat membuka pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2025 di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Kamis 30 Juli 2026. Gubernur Jambi menegaskan pentingnya keberlanjutan pengawalan dan pemantauan kinerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Selain itu juga Gubernur mengapresiasi kerja keras dan komitmen seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi yang telah meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja secara konsisten. Dan menurutnya, evaluasi tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 dan peraturan presiden nomor 20. Tujuan evaluasi ialah menilai keselarasan dokumen perencanaan, mulai dari RPJMD hingga perjanjian kinerja, efektivitas manajemen kerja, juga serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang diterapkan organisasi perangkat daerah atau OPD. Dan juga Gubernur memaparkan capaian makro Provinsi Jambi pada 2025, yakni pertumbuhan ekonomi sebesar 4,6%, tingkat kemiskinan 6,6%, indeks pembangunan manusia atau IPM 75,13%, dan tingkat pengangguran terbuka atau TPT 4,8%, serta pendapatan per kapita sebesar Rp92,79 juta. Dan menurutnya meskipun sejumlah indikator ini menunjukkan kemajuan, hasil evaluasi memperlihatkan tren kenaikan nilai SAKIP mulai melambat. Karena itu diperlukan penguatan pengawalan program prioritas serta pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan agar capaian kinerja semakin nyata.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
3: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
2: Bener nih.
3: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
2: Gatel!

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu Hanson.

kita cek komentarnya yuk, sama Gi. Ada Bunda Dia Purnama di line WhatsApp ya, Jumat berkah. Kembali kala rindu. Akhir hari Jumat ini, yuk kita goyang. Goyang, goyang, goyang jari, kaki, pinggul, semuanya pokoknya goyang. Dari Kedemangan, Bunda monitor lagunya Tiara atau Perceraian Lara aja. Salam buat semua fans yang lagi monitor ya. Terus tadi pagi juga ada Bang Alimin, udah pagi banget lah gitu. Lagunya Rezeki Anak Soleh. Salamnya buat istri di rumah yang lagi aktivitas rencana mau buat kolak durian campur ketan. Wah, wow. Oke. Halo Mbak Ririn, cuma berkah lagu Tiara aja siap. Ada juga Mbak Tasyawati, cuma berkah kawasan Pasar Simpang Pule hadir lagunya ke mall. Buat tetap makasih banyak. Ada Rianto juga, salam cuma berkah Mbak, sukses selalu dari Sungai Gelam. Request lagu Tersenuh Tekan Mati, menyapa bos semua fans aja, selamat pagi dan terima kasih banyak. Sandi Ariansyah, selamat pagi dari Kenali Asam Hatas. Lagunya dong Jangan Setengah Hati dari Nona Noni. Kirim salam buat Devira Tristianti dari Kenali Asam Atas, Siti Fatimah Kenali Asam Bawah, Nadia Morosabak, terus Ita Kubu Kandang, Ernines Batanghari, Rita Fitriani Morobulian, Wina Ponca, Pondok Meja, Mbak Novita Kumpeh, Febri Kuala Tungkal, Rini Wartem Besi, dan Septi Senaning Batanghari. Selamat pagi semuanya. Buat tetap mau tugas, siap. Wah, komplit banget dah tuh. Masih bersemi. Ada Mbak Murti, pagi semuanya. Jumat terakhir di penghujung bulan ini ya, bulan Juli. Semoga di bulan depan dan bulan-bulan berikutnya bisa lebih baik dan lebih ikhlas, ikhlas dan ikhlas lagi. Butuh perawatan aja ya Tata ya, oke. Agung SPDI, selamat pagi Jambi, Jumat ya berkah pokoknya. Semoga hujan turun, amin. Kemarin turunnya bentar ya, sedikit. Yaudah, alhamdulillah dong. Lagu Cinta Terlarang. Buat semua-semua yang bisa, semoga pakai jam tugas ya Tata ya.

0: lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect, armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu

flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut.

0: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Musiknya tidak aktif. Dek Sinta, aku pokoknya lek gak sampean emoh aku.
1: Masa?
0: Apapun yang terjadi.
1: Lek seumpama sama.
2: Kembali lagi di Semangat Goyang Mbak Anggis. Yuk, goyang. Yuk. Hai.

0: Telepon gak nih? Telepon gak? Yaudah, telepon lah, masa enggak? Karena ini udah mau jam 11 ya. Ah ya, kita anceng-anceng dulu gitu. Iya, ini hari Jumat, agak cepet nih pulangnya. Gak sih sampai jam 12 juga sih ya, tetap ya. Oke, selamat pagi, jelang siang dulu semuanya. Silakan telepon 241-87. Halo, semangat goyang manggis.
1: Oh, goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa?
1: Pagi jelang siang.
0: Iya, benar. Pagi jelang siang. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Oh, digoyang sama apa dah?
1: Lagu Ori atau apa nih?
0: Ori deh.
1: Ori ya, ya benar. Kalau Ori mah sama suka lah itu. Lagu Cemara.
0: Apa?
1: Cemara Biru.
0: Cemara Biru.
1: Cemara yang biru atau Cemara yang biru?
0: Cemara Biru judulnya.
1: Ah ya, Cemara Biru lah. Aku ingin itu.
0: Dari Nur Halimah. Oke, siap.
1: Oke, makasih banyak Pak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Musik interaktif.
0: Semangat gue manggis.
3: Gue ya, yuk.
0: Yuk.
3: Selamat pagi.
0: Eh, ya ampun, kirain siapa lo.
3: Oh ya, tadi sih gak dikasih tau lah.
0: Iya.
3: Iya kan? Pak, disitu mendong apa tidak? Nanya aja.
0: Gimana ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya?
3: Saya sudah lah, enggak apa-apa.
0: Ang. Ya ampun. Masa?
3: Tapi ada mendongnya, cantik lah.
0: Eh, gitu ya. Coba kakak geser dikit, mungkin hilang tuh panasnya.
3: Kakak habis jemur, kak. Apa ya?
0: Oh, yang bagus dong panas biar cepat iya, kering jemurannya. Kalau udah bunyi kring-kring, angkat.
3: Oh, iya. Nah, kamu tadi itu lah makanya. Oh, kakak
0: udah
3: masuk ke dalam.
0: Oke, udah masak, kak?
3: Nanti lah.
0: Oh, nanti.
3: Cepat kenyang ini.
0: Oh, iya. Udah. Ntar lalu habis ya. Jumatan ya, baru masak ya.
3: Iya, iya. Tahu aja loh.
0: Ayolah, lagunya apa?
3: Lagunya aku sih.
0: Aduh, aku nunggunya sampai selesai Jumatan nih nungguin kakak minta lagu nih.
3: Mendem kangen boleh
0: enggak? Boleh enggak ya?
3: Ih, boleh lah. Kenapa? Itu kan lagu lama.
0: Ya udah dah, ini khusus karena ini kan masih ngebeat ya itu ya, mendem kangen itu ya.
3: Mantap loh.
0: Iya, ya udahlah.
3: Udah, itu aja kok.
0: Oke.
3: Makasih.
0: Iya.
3: Jangan diputuskan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, tapi nanti ini satu lagi Ori ya. Semangat goyang manggis. Halo.
4: Halo, goyang lu.
0: Waduh, pas banget. Baru aja tuh tadi tuh.
4: Iya, Bo.
0: Iya tuh, siapa kan? Siapa yang nelpon tadi tuh?
4: Apa tau?
0: Kakak Butet.
4: Iya, Bo.
0: Ah, kakak tahu apa?
4: Ah, tapi ada salam-salam ya.
0: Iya, lupa mungkin. Ya, biasa. Gak apa-apa lah ya. Apa?
4: Lagi yang kemarin lah, Kak.
0: Apa tuh?
4: Menunggu.
0: Dari Rita.
4: Ya.
0: Waduh.
4: Menunggu yang tak pasti.
0: Ya udah nggak apa-apa dah. Yang pasti-pasti aja.
4: Ya.
0: Oke.
4: Makasih kalau.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Rusli. Terima kasih banyak. Ntar ya lagu-lagunya bakal kita play kok. Jadi tenang aja, pantengin di sini. Semangat goyang manggis. Yuk, goyang yuk.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM dan berikut informasi berita selengkapnya kembali dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al Haris menyiapkan agenda retreat khusus bagi para pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi pada Kamis 30 Juli 2026. Langkah tersebut diambil setelah hasil evaluasi internal menunjukkan adanya penurunan integritas dan kedisiplinan di kalangan pimpinan birokrasi. Gubernur mengakui semangat pengabdian sebagai pejabat di lingkungan Pemprov Jambi saat ini mengalami penurunan. Untuk membenahi persoalan tersebut, retreat ini dirancang tidak hanya menjadi wadah penguatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga pembentukan karakter secara menyeluruh. Para pejabat setingkat kepala dinas dan kepala badan nantinya akan mengikuti pembinaan mental dan rohani. Selain itu, kegiatan retret juga akan dimanfaatkan untuk mengucapkan kembali sumpah jabatan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat kembali komitmen para pejabat dalam menjalankan amanah. Dan terkait lokasi pelaksanaan, Pemprov Jambi masih melakukan pembahasan. Namun, kawasan Kayu Aro, Kabupaten Kerinci menjadi salah satu kandidat lokasi penyelenggaraan retret. Beralih ke berita selanjutnya, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menawarkan Participating Interest atau PI sebesar 7% kepada pemerintah Provinsi Jambi. Hal tersebut dibenarkan oleh Gubernur Jambi Al Haris usai pertemuan dengan SKK Migas di Jakarta pada Selasa 28 Juli 2026. Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menerima penawaran resmi dari SKK Migas terkait PI pada Blok Petrochina. Gubernur juga mengatakan SKK Migas telah menyampaikan angka pasti kepada daerah meskipun besaran PI yang ditawarkan belum mencapai batas maksimal 10%. Dan menurutnya penawaran tersebut menjadi momentum penting untuk meningkatkan pendapatan daerah. Setelah menerima penawaran tersebut, Pemprov Jambi akan melakukan pembahasan lebih lanjut dan Gubernur mengatakan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD ini akan menjadi pihak yang menindaklanjuti proses tersebut. Gubernur juga minta BUMD yang ditunjuk bersama panitia khusus atau pansus DPRD Provinsi Jambi segera melakukan pembahasan terhadap penawaran dari SKK Migas.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: 24187. Halo, Smart Game Manggis.
1: Goyang yuk.
0: Oke, okay, yuk goyang. Sama apa nih, Bang?
1: Hah?
0: Lagunya apa?
1: Oh, lagunya apa? Badai Biru.
0: Badai Biru.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Makasih ya.
0: Iya, sama-sama loh. Waalaikumsalam. Kita cuma di sini datang. Halo, Smart Game Manggis.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda?
2: Bunda Hajar.
0: Iya, apa kabar, Bun?
2: Alhamdulillah,
0: sehat ya?
2: Iya, Mbak Tata gimana, sehat?
0: Alhamdulillah, untuk hari ini.
2: Iya.
0: Ibu mau digoyang sama apa lagunya?
2: Radio Dangdut.
0: Di Radio Dangdut.
2: Iya.
0: Yang itu ya?
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Iya.
0: Sama-sama.
2: Salamnya untuk Mbak Tata, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, Ibu juga.
2: Salam sehat semuanya.
0: Amin.
2: Ya, tadi ada Mas Amat ya.
0: Oh, Mas Amat udah tadi duluan.
2: Iya.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Semangat Gang Manggis.
3: Goyang yuk, selamat.
0: Bang, biasa aja, Bang. Ya, agak terlambat-terlambat banget lah. Kalau terlambat udah jam 12 lewat mah terlambat. Alhamdulillah. Iya.
3: Tujuh purnama ya, Pak ya.
0: Tujuh purnama. Senang banget nih kayaknya hari ini nih.
3: Iya, udah membuang dah.
0: Tujuh, apa?
3: Tujuh lagi tidak membuang kayak dusun.
0: Oke deh kalau gitu. Iya, iya, iya, Bang. Waalaikumsalam. Emang renyah banget dah itu ketawa. Apa banget ya, ngomong banget ketawanya. Smart Game Manggis.
4: Goyang yuk Mbak Tata.
0: Ayo lah, ini mau cepat-cepat kemana ini?
4: Panas Mbak Tata.
0: Oh, panas.
4: Iya, cepat-cepat lari-lari.
0: Oh, iya, iya, jangan.
4: Cari yang dingin gitu loh.
0: Ntar jatuh.
4: Sehat Mbak Tata.
0: Alhamdulillah Bude juga ya.
4: Sehat.
0: Iya.
4: Panas terus.
0: Mbak aduh, ya udah langsung apa kayak apa? Apa mandi lagi gitu biasanya kalau panas?
4: Kok semurnya kering kok kering?
0: Oh kering ya?
4: Iya.
0: Oh, udah kering toh?
4: Wes, mana bude wes.
0: Aduh.
4: Karena kiri sawit Mbak.
0: Oh iya. Jadi nah, jadi gimana?
4: Itu kan banyak loh sawit.
0: Jadi gimana tuh?
4: Ya, anu cari yang jauh. Pakai motor.
0: Tapi dapat ya.
4: Alhamdulillah masih di kebun belakang pondok lah Mbak Tata.
0: Alhamdulillah ya. Udah
4: pakai sanyo kan.
0: Iya.
4: Sanyonya tenaga.
0: Asik. Bude mau digoyang sama apa?
4: Racun Cinta Vita Mala.
0: Racun Cinta.
4: Iya.
0: Oke. Okay.
4: Dalamnya utuh aja.
0: Siap.
4: Buat Tata. Selamat siang, selamat tugas yo.
0: Oke. Okay.
4: Kalau pulang hati-hati ya.
0: Iya, Bude juga.
4: Kalau panas, cari yang dingin yo.
0: Terus dingin banget di sini.
4: Sonya Mbak.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Sambutlah kedatanganku. Curahkan.
0: Selamat Gang Manggis.
6: Halo.
0: Halo.
6: Ada apa acaranya ini? Acaranya apa ini?
0: Acaranya Riko Sagu.
6: Oh.
0: Ini siapa di?
6: Aku ya.
0: Iya, ini siapa? Di mana?
6: Dari Bapak Sarbin di Kumpe.
0: Oh, Pak Sarbin. Iya, iya. Baru ini masuk telepon.
6: Iya.
0: Oh, iya. Ya udah, ini Riko Sagunya lagu dangdut ya, dangdut ori.
6: Ketimun Bungkok dangdut dah.
0: Ketimun Bungkok lagu Jambi, lagu dangdut, dangdut, lagu dangdut. Nah. Ya kayak dari Roma, Vita Mala, Fisu kayak segitu.
6: Bola lah yo.
0: Bola, gitu.
6: Dari Mekijet dah.
0: Bola dari Mekijet.
6: Iya.
0: Bola dari itu dari Amri Palu kok nggak salah.
6: Bisa nggak?
0: Bola bukan dari Mekijet, dari Ona Sutra. Itu.
6: Oh iya iya benar.
0: Oh iya oke.
6: Bisa kan?
0: Bisa bisa bisa.
6: Ya, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
6: Iya.
0: Iya, makasih, Pak.

0: cuma
1: Pak apa tadi lupa kan? Atau lagi semangat gue manggis.
2: Goyang yuk.
1: Alhamdulillah. Nah ini siapa ibu mana nih?
2: Pak. Belum ngomong dan tak. Pak. Lagi apa sih gini? Di hati ini rela walau menderita. Ini Nawati kalau salah. Jujurnya nggak tahu.
1: Di hati ini
2: walau rela walau menderita. Ya Allah lebih amat mau menderita ya Allah.
1: Oh. Iya. Judulnya Tirai Cinta.
2: Oh, Tirai Cinta.
1: Dari ya Ines Cynthia.
2: Oh, Ines Cynthia bukan
1: Mirawati juga. Mirawati ya, juga. Iya. Mirawati lah.
2: Iya. Iya benar. Buat tetap juga. Oke. Okay. Pulang hati-hati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Udah berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Ojak kali nih ya. Yaudah kita play dulu. Kalau tetap stay tune.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai jika sakit.

0: Oke, selamat siang semuanya, selamat beristirahat dan lanjut lagi pantengin 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambira ini ya. Dua penelpon terakhir kita terima dulu di 24187. Semangat gak manggis.
1: Assalamualaikum yuk goyang yuk.
0: Waalaikumsalam yuk goyang bu, sama apa nih lagunya?
1: Ya minta lain bumbu tak.
0: Lain bumbu?
1: Iya, soalnya masih masak tak.
0: Oke, okay. Iya siap.
1: Oke,
0: kata
1: lagu ditunggu, terima kasih waktunya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, hati-hati pulangnya ya.
0: Iya ibu, makasih. Waalaikumsalam.

0: Selamat gak manggis.
1: Gue yang nyuruh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gantian lah.
0: Iya, gantian ya Bang Alimin. Apa nih lagunya Bang?
1: Lagunya Cantik dari Arafi.
0: Cantik, oke siap tungguin ya.
1: Gak kemana ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, itu dia dulu ya Suami Manggis yang ikutan gabung lewat telepon. Dan terima kasih banyak semuanya yang sudah bergabung di Semangat Gaya Manggis edisi Jumat 31 Juli 2026. Kalau gitu saya tetap pamit diri dan mendengar Suami Manggis. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dangdut.
2: Bola, hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola, aku ingin mengatakan sesuatu padamu.

0: Aduh.
1: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripan mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: 96 FM Radio Manggis.
5: Manggis Radio.
6: Dangdut Plus Kota Jambi.
4: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdutnya
6: asik goyang.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740-1367.

0: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
1: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya. Kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu, kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya. Jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
2: Aman ya,
1: aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya, kita sudah cukup aman seperti itu.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: memerintahkan untuk istiqamah dalam melakukan ketaatan-ketaatan serta meninggalkan seluruh penyimpangan. Sebab tidak dikatakan istiqamah jika disertai dengan adanya kebengkokan yang merupakan kebalikannya. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tetap beriman dan bersikap sederhana serta untuk tidak berlebih-lebihan dalam mentaati perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib, makruh maupun yang haram.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
2: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
1: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
2: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
1: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
2: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink, 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh, kan?
1: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
2: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu, hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah, tinggi. Sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah, gula darahnya normal gula darah. Ya, di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua. Alhamdulillah, buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil, sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia itu beli Agarilus Herbal Drink.
1: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
2: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah, khasiatnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut.

0: Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
2: Gatel-gatel di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
3: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
2: Bener nih.
3: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
2: Gatel.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559.

air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin, produk bermutu

0: Mas Du.
1: Tekaku
0: layangkannya.
1: Ayo, sikat. Masaka koyo jari ini Mas Dini. Saiki Masaka wis gede, wis wayahe nglanjutke perjuangane ayah.
0: Siap.

0: ucapkan terima kasih Mas Aka. Luar biasa.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlaku. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali

0: dari jamu tetes biasa menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. MariPro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Radio Manggis.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sohib Manggis. Apa kabar Anda di siang hari ini? Ya, bertemu kembali bersama saya Mas Ale ya di edisi Jumat 31 Juli 2026 di Campur Sari Gandes Luas Sak Solai. Terima kasih banyak, saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis ya di siang hari ini di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Ya, seperti biasa setiap Jumat siang kita hadir selama 3 jam untuk memutarkan lagu-lagu campur sari Sohib Manggis yang pengen dihibur dengan lagu-lagu Jawa. Nah, buat yang baru bergabung ya, selamat siang juga untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Aktivitasnya hari ini mudah-mudahan lancar. Diberikan juga kemudahan dalam rezekinya. Dan kita doakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Campur Sari hadir ya untuk Anda yang pengen request lagu-lagunya, silakan aja di line telepon kita di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasifol atau juga boleh kirim ke nomor WA-nya di 0811 7451500. Yang mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak ya. Selamat siang buat Anda, mudah-mudahan tetap semangat di aktivitasnya hari ini. Oke lah Sohib Manggis, kita langsung aja yuk terima line telepon dulu, baru kita nanti coba cek komentar ya yang udah pada masuk siang ini. Halo, oke deh terputus, masih kita lanjutkan kembali. Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga.
0: Iya, Mbak Yani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yuyani, pripun kabare?
1: Alhamdulillah, kabare Mbak Yune tansah pinaringan sehat sekeluargi di Masale. Sak wangsulipun kabare di Masale kados pundi?
0: Alhamdulillah, pangestu.
1: Hujan gak di sana?
0: Di sini mendung.
1: Siapa salam?
0: Hah?
1: Siapa salam?
0: Dari siapa?
1: Itu, mah gitu.
0: Hah?
1: Hah?
0: Siapa?
1: Siapa salam dari sapi-sapi itu?
0: Iya. Salam balik ya sama sapi-sapinya, sama kambing-kambingnya.
1: Oh, enggak ada kambing.
0: Oh, kambing enggak ada sapi ya?
1: Iya.
0: Berarti lagi ngangon nih, Mbak Yu.
1: Enggak.
0: Oh, lagi di rumah.
1: Di luar.
0: Oh, di luar. Berarti lagi ditemenin sama sapi-sapi di depan rumah ya.
1: Ini benar-benar menungguin di Masale siaran.
0: Alhamdulillah.
1: Belum dibuka, saya sudah cari-cari, sudah memutar radio tadi. Soalnya yang kemarin itu enggak bisa, enggak kebagian.
0: Oh, gitu. Jadi enggak dapat jatah kemarin ya.
1: Iya.
0: Emang di sana hujan ya, Mbak Yu ya?
1: Hujan panas.
0: Oh, hujan panas tadi.
1: Iya. Oh.

0: Tapi ya nggak panas sih, soalnya ini loh di dalam rumah.
1: Iya, maksudnya cuaca di luar. Oh, di dalam gubuk bambu ya?
0: Gubuk asmara.
1: gubuk asmoro.
0: Iya. Gubuk asmara itu bahasa Indonesia.
1: Iya.
0: Kalau gubuk asmoro itu bahasa Jawa.
1: Iya, benar. Nyuwun sekar menopo Mbak Yu?
0: Sekare apa ya? Loro ati loro ada enggak?
1: Loro ati loro?
0: Loro ati dua.
1: Oh,
0: itu kan loro, loro ati loro.
1: Ada.
0: Ada.
1: Nah, loro ati loro gitu ya.
0: Loro ati loro.
1: Iya, loro ati dua.
0: Iya, loro itu kan dua.
1: Ada tembangnya.
0: Ada ya, ada. Itu yang versi apa itu?
1: Ini versinya penyanyinya namanya Rina.
0: Yang dibikin langgam apa yang itu apa ya?
1: Ah, kalau versi nanti musiknya seperti apa saya kurang tahu juga nih Mbak Yu. Tapi kita dengar aja. Nanti kalau misalnya tidak sesuai nanti kita cari yang versi campur sari.
0: Iya.
1: Jadi Mbak Yu mau dengar versi apa nih?
0: Ya yang itulah, yang apa ya?
1: Ya pokoknya versi inilah ya, bukan yang kayak bukan apa namanya? Yang remik-remikan gitu ya.
0: Iya, jangan.
1: Iya, karena memang enggak boleh. Kalau campur sari ya, itu kita itu tidak memutarkan lagu. Remik Jawa tuh enggak boleh dicampur sari.
0: Iya, saya itu kalau lagu-lagu itu sukanya yang agak melo.
1: Oh, gitu.
0: Apa bassnya itu agak apa ya? Pokoknya istilahnya itu kayak orang-orang muda gitu.
1: Okay.
0: Apa itu?
1: Nggak tahu.
0: Saya juga nggak tahu.
1: Oh ya, kayaknya sih ini lagunya nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ngebit-ngebit lah kayaknya. Memang khusus lagu campur sari kok.
0: Iya.
1: Saya lihat tadi.
0: Iya.
1: Siap.
0: Dari aktor salam ya.
1: Nggih, monggo.
0: Salamipun kagem Pak Kiamat. Sugeng siang pripun kabare Pak D. Terus Pak D Sarbin sugeng siang. Kagem Mas Romlan pripun kabare. Ngapuntene Dek wingi mboten sempat ngangkat HP, sibuk Mas Romlan.
1: Iya.
0: Kagem terus kagem Super Abu sugeng siang sesepuh ya. Kagem Bapak Tawe so Ibu sugeng siang pripun kabare. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Kagem itu loh. Yang di Palmera itu siapa ya?
1: Di Palmera iki Bule Eli.
0: Hah?
1: Bule Eli.
0: Bule. Yang Bule sama Pak Le itu.
1: Iya, heeh.
0: Malah ketawa ini loh. Bule Butet.
1: Bule Butet. Enggak, Bule Eli.
0: Oh, sekarang sudah
1: ganti nama. Ganti nama dia. Bule Eli sama Pak Le Indra.
0: Kok itu ya, kok enggak bikin apa itu among-among.
1: Oh iya. Enggak masak itu ya, bubur ketan hitam, iya. Bubur apa? Bubur.
0: Kan, kalau orang Jawa itu kan kalau among-among bikin nama itu nasi sama urap.
1: Oh, iya tahu.
0: Sayuran itu.
1: Heeh, tahu.
0: Dibumbuin kelapa.
1: Betul. Heeh, tahu.
0: Terus lanjut ya.
1: Lanjut monggo.
0: Putra Pulau Kijang, kagem Bu Desi lah, kagem Mbak Wati, Pak. Iya, iya toh.
1: Oke. Okay.
0: Terus kagem Sinten Malih kok aku lali yo. Soalnya suwi sih.
1: Udah lama enggak masuk jadi lali.
0: Terus ada sibuk terus tiap hari. Hari ini memang saya itu harus bisa masuk pokoknya.
1: Iya, harus ya.
0: Iya. Tembangipun Mbak Yu Tenggo, kagem Simasale.
1: Okay.
0: Ini kagem sedayanipun nggih. Panggung mencampur sari wonten Manggis FM. Sedayanipun sugeng siang, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. sedayanipun. Mugi-mugi rezeki ini podo lancar, awake podo sehat kabeh.
1: Amin.
0: Senajan ora ketemu, tapi yo suarane yo setiap hari itu mendengarkan.
1: Betul.
0: Kagum Dimas Alis.
1: Nggih, Mbak Yu.
0: Kok aku ngguyu melu nggih. Aku zaman dulu itu pernah loh di Radio Manggis itu. Zaman dulu kan.
1: Kenapa?
0: Iya pernah ke situ.
1: Oh, pernah ke sini.
0: Ya, iya, itu kan zaman dulu itu kan masih agak-agak muda gitu.
1: Iya, masih umur-umur 17 tahun ya.
0: Kalau 17 tahun dibalik itu enggak.
1: Iya.
0: Makanya dulu tuh masih muda, ya masih agak muda lah.
1: Iya.
0: Mudanya kan sudah punya anak.
1: Gitu.
0: Tapi sekarang kayaknya kalau mau ke situ kok gimana gitu loh.
1: Ya enggak apa-apa, main aja ke sini. Kalau sempat gitu kan.
0: Iya. Kayaknya sih kepengen, tapi waktunya itu.
1: Iya, maksudnya kalau ada waktunya sempet pas mungkin lewat Jambi, nggak apa-apa mampir aja sebentar.
0: Ya insya Allah, mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Ya kembangi pun kalau tenggel kagem di masale.
1: Okay.
0: Aku kencaran kemawon ge, mungkin-mungkin tanpa pinaringan sehat. Yo mboyo nek urung ketemu jodoh, yo mugo-mugo ndang cepak jodone.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan rezeki ini tansah lancar.
1: Amin.
0: Nggih, matur suwun tembang apa wekdalipun.
1: Sinar
0: sale.
1: Okay.
0: Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mbak.

0: Masih lanjut kita di 24187. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Ale.
0: Nggih, Mama Elo, pripun kabare?
1: Saya mawon.
0: Alhamdulillah. Cuacanya gimana, simpang rimbo?
1: Mendung kuto ngawi.
0: Mendung tanpa udan.
1: Nggih. Aja guyu. Kekel tenggu. Astagfirullahaladzim.
0: Nyuwun Sekar. Sekare apa, Mama?
1: Suketeki. Saken apa mboten?
0: Saket.
1: Ansal mboten.
0: Kalau saket ada. Sakit ada atau mboten ada?
1: Sakit mboten bisa enggak.
0: Oh, kalau sakit apa artinya bisa?
1: Sakit tuh bisa.
0: Nah, kalau mboten? Oh, kalau mboten enggak. Oh, sakit.
1: Kalau wonten ada,
0: Wonten ada. Nah,
1: mboten wonten enggak ada. Kalau mama tidak enten campur baur. Dipleset-plesetin, yang penting orang ngerti.
0: Siap.
1: Ya sekare suka teki.
0: Oke, okay, ya Mama. Ale. Siap, Mama.
1: Salam di Ale.
0: Oke, okay, monggo.
1: Niku Mbak Yani. Mbak Yani, Rudi Sengeti, Budi Lapade Sarpani, Setiawan Azami, Ijal Anso Duo Tamrin, Pak Rana Abdullah, Ramblan Sofuan Ahmad Talang Banjar sama Budi Sumarno, Ahmad di Talang Baku, Ci Rusli, Pak De Ahmad, Alimin bersama Nasalia, Nadia, Mama Lope, Putra Pulau Kijang, siapa lagi, Allah, Ma'e Nila, Mbak Mala, Ini Yurni, monggo melebat Ini Yurni. Sinten maling deh. Pun saya mawon Mas Ale ini.
0: Lali.
1: Wes tuwek kada apa no wes tuwek. Monggo Mas Ale nyun pamit
0: nggih. Nggih, Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mama Elo di simpang rimba. Masih di belakang Mama Elo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mas Tamrin.
2: Iya betul Mas Ijal.
0: Pripun kabare Mas Tamrin?
2: Mas Ali mawon Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Tembangnya Ijal.
0: Tembangnya apa?
2: Tembangnya cinta tak terpisahkan
0: Ijal. Cinta tak terpisahkan. Salamnya kagem sopo.
2: Untuk Ijal sama dia, moga sehat Ijal sekeluarga.
0: Amin.
2: Dapat lindungan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Salamnya dari Pak Yani tadi. Ini sinden sengeti.
0: Sinden sengeti. Temennya Mak Eso Imah.
2: Iya sih Mak. Mama El udah dia. Sinden sebelah jumbo. Mama El jawanya mentok ya Mak El itu pasti. Islam Mak El itu. Kalau saya udah Islam jawi.
0: Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa Bang Tamri. Campur-campur juga nggak apa-apa.
2: Dikit-dikit
0: ya.
2: Iya, Mas Ija, Mas Rudi, Mas Putra Ija, Mas Adila, Mas Ana, sebagi ini. Buat Mbak Susi di Sipin, buat sebagi Bu Yani di Bandung.
0: Iya.
2: Buat sebagi ya buat Amaka, Ida, Pak Desabin, Pak De, Ponama, Pak De, ya buat ya. Pak Bayo ya di buat lagi. Bang apa tuh? Kau tuh bang, bang Mata Manja lah. Mata Su, buat lagi. Buat Aja Semano.
0: Ya.
2: Untuk sedaya mawon lah tuh.
0: Oke, siap, Bang Mas Tamrin.
2: Atun.
0: Sami-sami Mas Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mas Tamrin. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Campur sari gandes luwes.
3: Tak solai.
0: Dengan siapa di mana iki?
3: Fans baru Mas Ale.
0: Fans baru tapi suaranya kayaknya enggak asing di kuping saya.
3: Masa?
0: Iya. Fans baru ya? Dengan siapa ya?
3: Fans baru.
0: Namine siapa?
3: Yang di Tempino.
0: Mbah Yo.
3: Kok tua?
0: Pripun kabare Mbah Yo?
3: Alhamdulillah seger.
0: Seger?
3: Nggih.
0: Warek.
3: Warek.
0: Warek.
3: Urung.
0: Urung.
3: Urung yang kedua kali.
0: Oh, urung yang kedua kali.
3: Masalahnya tadi sebelum pergi Jumatan sudah.
0: Oh gitu. Sebelum Jumatan udah. Nah,
3: ini yang sudah Jumatan belum.
0: Oh iya, masih kenyang ya. Nunggu sore-sore dikit baru nanti warek gitu ya.
3: Kok tua?
0: Enggak tahu.
3: Mbak Yo yang tua ya?
0: Iya, semuanya udah tua.
3: Apalagi Mbak Yani tadi.
0: Oh Mbak Yani jangan ditanya. Yo, itu. Sinden sengeti.
3: Nggih.
0: Gimana?
3: Mama Elok.
0: Heeh, Mama Elok.
3: Nggih, lam kenal Mama Elok karo Mbak Yo sing paling ganteng sekebon binatang. Mas Tren, selamat ya.
0: Tuh Mama Elok sekebon binatang katanya.
3: Mbak Yo yang paling ganteng.
0: Aduh, guyu iki Mbak Yo.
3: Untuk dijeli, aja lali lagune.
0: Heeh, lagune aja lali.
3: Apa iki sing diputer ya?
0: Heeh.
3: Sik, aku njaluk cara waljina ngono piye?
0: Waljina?
3: Walang kekek.
0: Walang kekek.
3: Walangi kadung. Walang kadung mencok ning tenggo. Aja ngenyek karo wong bingung.
0: Asik.
3: Yen ngenyek kuwi engko ketu timbok.
0: Saiki lagune walang kekek.
3: Walang kekek
0: wal. Oke, waljina.
3: Ya.
0: Siap.
3: Jangan nyondol-nyondol Mbak Yani.
0: Heeh.
3: Mau masuk aku harus disenggol.
0: Oh Mbak Yani langsung nyondol-nyondol ya.
3: Iya.
0: Tahu Mbak Yo langsung keluar dari persembunyiannya.
3: Ah. Ah. Iya lah mau dak basuwo sama DJ Ali.
0: Oh,
3: iya. Kali basuwo Mbak Yo lah tambah suwo. salam-salamin untuk yang monitor Pak Diamat Pak Su. Mas Wanto.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Ni. Ben-ben yang sudah tuwir-tuwir ini.
0: Iya, harus disamperin semua tuh Mbak Yo.
3: Iya. Terus ini Palmerah yang sudah ganti nama Nyonya Indra.
0: Nyonya Indra.
3: Iya.
0: Bule Eli.
3: Oh, Bule Eli. Ya. Eli Siregar apa Eli? Takita.
0: Tanya langsung sama
3: orangnya. Oh iya, Bule Eli, ya pokoknya Eli itu tambahannya Siregar apa? Cuma Junta. Apa harap? Sama Mas Indra selamat siang. Terus untuk Bang Ijal langsung duo.
0: Iya.
3: Terus Bunda Akhir, Raya Bunda Awal, Bang Tarmiji. Terus Antum Mbak Tata.
0: Iya.
3: Istirahat, pokoknya mesti istirahat aja. Untuk di JLM bertugas, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin.
3: Selalu akur sama yang diakuri.
0: Siap.
3: Kalau ada.
0: Kalau ada. Kalau nggak ada ya akur-akuran sendiri.
3: Kalau nggak ada?
0: Iya, diada-adain.
3: Lah harus. Masa 2026 masih belum ada.
0: Ah itu.
3: 2027 harusnya sudah laku
0: dong. Oh, udah laku, iya benar.
3: Ya, itu salam dong. Pokoknya salamnya
0: okay.
3: Semuanya saja.
0: Siap Mbah Yo.
3: Oke, mau yang monitor Manggis FM.

0: Sing biasane sakit Jawa tulen teng pundi niku?
1: Jualan iki di depan Pasar Mandala.
0: Oh, mboten teng studio malih. Yo disiarke sik to, Ma, aturan to, Ma.
1: Mama Roronya denger dia tuh di pasar.
0: Ya, iya, biar disiale enggak bingung itu, Toma. Ya lamu tidak bersuara dengan Mama Roro juga ini. Moga-moga makin langsing.
1: Iya, makanya Mbah Yo kalau ke pasar mampir-mampir dulu tempat Mama Roro jualan.
0: Alhamdulillah.
1: Pokoknya sampai sana tinggal pilih menu-menu makan apa aja tersedia.
0: Oh, tersedia.
1: Oh iya, benar.
0: Ning kira-kira pas mangan ini gratis apa bayar?
1: Gratis.
0: Habis makan baru bayar.
1: Ah, gitu maksudnya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama, Mbak Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Mbah Yo ning tempino ya. Salam sehat selalu pastinya.
2: Nono.
1: Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mbak Ririn Azhara, lagune Jambu Alas. Salam sedoyo mawon, salam kompak buat Mas Ale, selamat tugas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, nyuwun sekar jangkrik genggong. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Adarianto, lagune Banyulangit, kagem konco-konco manggis sedoyo mawon diparingi sehat selalu. Awak seger buat Mas Ale tetap semangat bahagia selalu, amin. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Agung SPDI, nyuwun sekalipun janda baru. Salam kagen sedoyo mawon, mugi-mugi waras kabeh. Amin. Terima kasih banyak Mas Agung SPDI. Oke lah, saya manggil semuanya yang pengen request lagu-lagu campur sari, harap bersabar. Nanti kita masuk lagi ya, kita puterin dulu lagu-lagu yang udah pada di request. Tetap di Radio Manggis 96 FM.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Saksikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.

0: Gatal-gatal di kakiku kok nggak hilang-hilang sih?
1: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
0: Bener nih.
1: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
0: Gatal-gatal.

0: air, manu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles, gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muarobungo di 0747 321745.

0: 1845 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559, Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya

0: antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kinikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Random FM, Radio Manggis.

siang menjelang sore. Saya Manggi semuanya, gak terasa ada jam setengah tiga sore ya, menemani Anda bersama Radio Manggi 96 FM di suasana aktivitas Anda di siang hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, maupun juga yang baru bergabung ya, selamat siang juga buat Anda menjelang sore ya. Dan yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Akhirnya kita masih lanjutkan kembali nih buat saya Manggis yang pengen request lagu-lagu campur sari ya, masih di 24187 dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasiful. Ya, menemani suasana di hari ini ya, kondisi cuaca yang memang tidak menentu saya Manggis ya. Makanya kita harus benar-benar menjaga kesehatan badan ya. Apalagi kondisi pancaroba pasca kemarau yang mungkin sudah dirasakan beberapa provinsi ya, termasuk kita nih di Jambi ya, juga sudah mengalami kondisi kekeringan. Beberapa mungkin lahan, sumur-sumur ya, ditambah lagi mungkin debit air Sungai Batanghari juga sudah mulai menurun. Nah, jadi makanya untuk yang menggunakan PDAM terutama ya, untuk lebih menghematlah penggunaan air Anda. Jangan membuang-buang air sembarangan gitu ya. Karena kalau kita mubazir terhadap air, apalagi ini pasca kemarau, ya takutnya nanti tahu sendirilah kondisi debit air yang sudah menurun, otomatis penggunaan air pun kita harus lebih banyak menghemat ya. Diperlukan untuk secukupnya, jangan menggunakan hal-hal yang tidak penting, terutama mungkin penggunaan air yang berlebihan lah ya. Dan juga ditambah lagi masih ada yang namanya kebakaran hutan dan lahan ya. Beberapa kondisi lahan yang ada yang hektar-hektar lah pokoknya, itu dominan di Muaro Jambi ya saya Manggis ya. Jadi memang di beberapa lokasi di Muaro Jambi itu sudah banyak yang dilanda kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita dihimbau selalu ya, diingatkan tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak membakar sampah di tumpukan-tumpukan daun-daun kering ya, terutama di pemukiman padat penduduk. Nah itu kan kondisinya bisa merembet ya. Apalagi hati-hati juga terhadap kondisi rumah ya. Sekarang ini kan musim-musim kebakaran. Nah, jadi makanya saya Manggis tuh diperhatikan kondisi rumah Anda, perlistrikan lah ya. Apalagi kemarin baru kejadiannya di belakang Polda ya, rumah dinas ya kebakaran ya di belakang Polda Tehok Jambi. Nah, rumah dinas polisi kebakaran ya, tapi untung mungkin tidak merembet kemana-mana ya. Tapi itu merupakan juga peringatan atau juga mungkin warning lah buat kita semuanya untuk selalu berhati-hati terhadap api yang akan berada tidak sengaja atau tiba-tiba di lingkungan tempat tinggal kita, terutama di pasca musim kemarau ini.

0: Oke lah, saya Manggis, masih kita terima line telepon dulu ya di 24187 yang pengen request lagu-lagu campur sari. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak Solai.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Puja Kusuma.
0: Oh, Bang Puja Kusuma 62.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya, Bang?
1: Kabarnya alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Cuaca panas juga.
0: Iya, tadi sempat mendung.
1: Iya.
0: Sekarang panas terik.
1: Mendung tak berarti hujan.
0: Oh iya betul. Oke lah siap nih. Lagunya apa nih Bang Putra?
1: Nelongso sudah diputar.
0: Nelongso belum?
1: Iya Nelongso dari Sony Jo.
0: Oke siap.
1: Baru monitor Mas Ali.
0: Oke.
1: Baru kerja.
0: Oke siap.
1: Jadi salamnya buat Mas Ali. Selamat tugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Amin.
1: Buatnya sudah gabungan. Semoga sehat selalu. Banyak budak-budak, bangsa, kabupaten, dari
0: ya,
1: Dawati, Budang Haji, Purnama, satu lagi, Rudi, Singati juga, Balen juga, Sedinda, Milken. Ajang. Pokoknya buat semua-semua sampai terkecuali dari A sampai C.
0: Oke, siap.
1: Mendengar kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak umurnya, mulai rezekinya, dalam perlindungan yang maha kuasa.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya Mas Ali.
0: Iya, sama-sama Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bang Puja Kusuma 62. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
0: Waalaikumsalam Bunda Hajah Sumarno, pripun kabare?
2: Pangestu niki Mas.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah pangestu ugi Bunda.
2: Inggih.
0: Nyuwun sekar menapa Bunda?
2: Bandul kunci mawon Mas.
0: Bandul kunci nggih.
2: Kangge salam ya kangge Mas Ali nggih. Semuanya tugas nggih.
0: Nggih.
2: Kangge niku wau sinten?
0: Nembe
2: niki sinten nembe niki?
0: Mas Puja Kusuma.
2: Mas Puja Kusuma niki kangge Bunda Hajah Sumarno. Nggih kangge Mama Elo. Kangge Putih Sila. Kangge Mbak Yani Senerti wau nggih Mas nggih.
0: Nggih.
2: Di Kalimba, kangge Mbah Iyo, kangge niku wau Pak Sarpin, di kangge Mbak Ajeng, Kak Putet, Kang Tamrin, Kang Ijal, Putra Pulau Kijang, kangge Mas Ahmad Talang Banjar, kangge Suyo, mawon Mas Gi.
0: Oke, Bunda.
2: Matur nuwun Mas nggih.
0: Sami-sami Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ugi Bunda Hajah Sumarno. Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
0: Halo, suaranya mana ini?
3: Halo Mas Ali.
0: Ah, baru kedengaran saya suaranya Bunda.
3: Campur sari gandes luwes.
0: Sak solae.
3: Sampai Mas Ali.
0: Alhamdulillah saya mawon Bunda.
3: Sudah kami turu.
0: Oh, baru bangun tidur ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay.
0: Kenapa di Kedemangan mendung hari ini ya?
3: Panas mentereng.
0: Waduh, panas-panas bisa tidur panas juga mentereng. Ya siang-siang ya.
3: Itulah pakai kipas juga.
0: Pakai kipas iya benar.
3: Mantap kita iya. Ya, baru selesai tadi saya minta
0: suruh
3: deh. Heeh. Banyak nih kalau buat santan-santan terus.
0: Oke. Nyun sekar menapa Bunda?
3: Ono enggak tembange rumang sapenakmu.
0: Rumang Samu Pena.
3: Ini Samu Pena,
0: nggih. Oh, nggih, lagunya ada.
3: Salam ya.
0: Silakan Bunda.
3: Ini kagum Mas Ali. Selamat aktivitas, tetap semangat ya. Iya. Hati-hati ya.
0: Iya Bunda.
3: Ini Neru di Ramlan, Amar Bakung, Bude Sila, Bude Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Odin, Mbah Iyo, Mama Elo, Bunda Sumarno, terus Mas Puja Kusuma, Ajeng, Pak De Ahmad, Mama Elo, Mbak Ayang, terus Neneng Sapomene, Bang Armi Mudum, KDTS, Abdullah, pokoknya sudah mawon ya.
0: Angge Bunda.
3: Ini tak tunggu ya.
0: Oke.
3: Bunda Wati, Bule Eli, Bunda Rita. Disedai mawon ale.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Bunda Nadia Purnama. Iya, kelihatannya memang jam-jam apa ya? Jam 2, jam setengah 3 ini jam-jam tidur ya. Ya deh, buat yang lagi istirahat tidur siang, selamat istirahat ya. Terutama juga yang mungkin lagi sakit ya, saya Manggis ya, siapapun dan dimanapun berada. Untuk semua pendengar Radio Manggis, ya untuk Anda yang beberapa yang mungkin kondisinya lagi sakit ya, kita doakanlah mudah-mudahan cepat sembuh ya. Jangan lupa minum obat yang teratur kalau sudah dibawa periksa. Dan yang pastinya konsumsi makanan-makanan sehat. Rutin minum air putih ya, minimal 8 gelas per hari. Dibarengin makan buah-buahan yang lebih banyak mengandung vitamin C. Apalagi nih musim panas begini nih, kurang-kurangin minum air es saya Manggis ya. Karena air es itu cuman menghilangkan haus itu sebentar, tapi nanti nambah lagi. Nah, jadi makanya kalau kita sudah minum air es 1 gelas, itu pengen minum air es terus gitu ya. Jadi makanya dikurang-kurangin aja. Boleh minum air es tapi jangan kebanyakan. Apalagi sekarang ini musim kondisi cuaca terlalu banyak minum air es, ya penyakit yang timbul adalah batuk pilek, demam, ya radang tenggorokan, tenggorokan sakit dikarenakan mungkin salah satunya cuaca dan keseringan minum air es. Nah, makanya dijaga untuk kondisi Anda. Akhirnya masih kita lanjut kembali di line telepon di 24187. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Campur sari gandes luas.
4: Pak Solahe.
0: Pripun kabare Mas Putra?
4: Kabaripun alhamdulillah saya mawon. Mugi-mugi Mas Ali ugi diparingi walafiat Mas.
0: Amin.
4: Malah enggak bisa saya.
0: Ya udah enggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja.
4: Iya.
0: Ya deh, lagunya apa nih Mas Putra?
4: Lagunya Kuli Bangunan.
0: Kuli Bangunan. Oke deh, siap. Salamnya buat siapa?
4: Salam-salamnya tadi saya baru buka radio loh Mas Ale. Saya putar tuh enggak ada Mas Ale kemana. Ini cuma lagu-lagu aja. Terus ini tadi bareng-bareng kok kayak dengar radionya buka lagi. Salamnya pertama buat Mas Ale dan sehat selalu, buat Mama Elo, buat Bunda Jah Sumarno, dan sehat juga di sana. Terus buat tadi ada Bunda Nadia Purnama ya.
0: Iya, betul.
4: Terus buat Kak Butet, buat Pak D. Sarpin, Pak D. Sarpane, Pak D. Ahmad, Pak D. Selamat dan Bunda Ningsihnya. Terus buat Bang ini Waudin, terus buat ini Bang Romlan, Bang Ramlan, buat Mas Agus, buat buat Mas Sopwan, terus buat Bang Rudi, Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Amarkan, Bang Ramlan, Bang Setiawan, terus buat Pak Rusli, buat Mbak Dina, ya
0: Allah, ya, Mbak Sinta,
4: Mbak Sinta, Angel mentol, mengingat-ingat tuh lupa-lupa aja, terus buat Mbak Anita yang ada di Sungai Toman, terus buat yang ada Mbak Vina yang ada di Riau, terus buat semuanya aja Mas Ale.
0: Oke, siap.
4: beriring doa, mudah-mudahan semua diberi kenikmatan sehat oleh Allah SWT. Amin. Dan yang masih sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Mm-hmm. Dan diberi kesehatan seperti biasanya.
0: Amin.
4: Ya, terima kasih, saya undur diri.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga buatnya Mas Putra Pulau Kijang. Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
0: Campur sari gandes lus.
5: Solai.
0: Pripun kabare Bu Lek? Karo Pak Lek.
5: Apa ya? Api-api wae.
0: Alhamdulillah.
5: Pripun kabare Lek?
0: Alhamdulillah sae-sae mawon.
5: Sae-sae mawon
0: nggih.
5: Nggih. Ya itu lo yang penting sekali tuh. Saya mau.
0: Iya, sehat-sehat selalu.
5: Iya, uangnya nggak ada.
0: Oh iya, uangnya banyak kalau sakit-sakit juga.
5: Percuma.
0: Buat bayar berobat.
5: Iya.
0: Iya kan. Tapi kalau bisa badan sehat, duit banyak.
5: Amin.
0: Ya mudah-mudahan semua pendengar Radio Manggis semuanya badannya sehat, duitnya banyak.
5: Amin. Mm-mm. Ya Allah. Bukan kita berdua kan?
0: Enggak lah, masa kita berdua aja, semuanya.
5: Semuanya.
0: Iya, semuanya.
5: Disapu bersih.
0: Disapu bersih semuanya.
5: Iya.
0: Dari Sabang sampai Merauke.
5: Sampai seluruh dunia.
0: Seluruh dunia lah pokoknya. Tapi khususnya iya. Buat yang di Jambi aja.
5: Yang di Jambi aja. Di Medan juga.
0: Ya di Medan juga lah. Pokoknya semua yang di Medan-Medan badannya sehat, duitnya banyak.
5: Aduh ya Allah. Ini lagu Jawa ya?
0: Iya, boleh.
5: Apa ya lagunya, Le? Ya?
0: Apa lagunya?
5: Lagunya udah dimintain orang semua kayaknya.
0: Oh, sudah. Oh, berarti sudah banyak yang boleh mau request, sudah pada yang ngambil ya?
5: Sudah pada diambilin orang.
0: Oh, gitu.
5: Berarti lagunya Jambu Alkan udah.
0: Sudah.
5: Apa ya? Apa sih?
0: Mm-mm.
5: Apa yang ada yang
0: apa? Belum? Biasanya Banyu Kali.
5: Banyu Kali itu ya?
0: Iya.
5: Belum itu?
0: Belum.
5: Ya udah Banyu Kali aja.
0: Banyu Kali oke. Siap.
5: Enak lagu tuh.
0: Iya. Kan enak memen ke kali kalau panas-panas gini
5: kali
0: kan.
5: Kali maksudnya ember juok. Oh, Mama Rizka sama Tasya belum ya?
0: Sudah.
5: Bunda Akhir?
0: Bunda Akhir enggak ada.
5: Biasa lagi nih tuh.
0: Dia mungkin istirahat ketiduran.
5: Hah?
0: Ketiduran mungkin.
5: Bisa jadi. Bobok cantik lah Bunda ya.
0: Iya, bobok cantik Bunda Akhir di Polda.
5: Iya. Tadi ada yang masuk, ada Putra ya.
0: Iya.
5: Putra kakak tak Bunda Eli kenal loh.
0: Oh, kenal ya?
5: Kenal lah, udah ke rumahnya kok.
0: Oh, ah? Serius?
5: Rame-rame.
0: Oh iya. Sudah ke rumahnya.
5: Sudahlah Putra.
0: Putra Pulau Kijang.
5: Bukan Putra yang pertama kali nelpon.
0: Siapa pertama kali nelpon?
5: Oh. Kalau Putra Kijang ya belum.
0: Iya kejauhan lah. Oh Bang Puja, Bang Puja Kusuma.
5: Sudah ke
0: sudah.
5: Situ.
0: Oh, oke. Okay.
5: Terus tadi ada Bunda Sumarna ya.
0: Mm-mm, betul.
5: Ada Mbak Nadia.
0: Uh-uh.
5: Terus ada, siapa tadi Putra ya?
0: Iya.
5: Terus ada siapa lagi tadi yang nelpon?
0: Ada Sinden Sengeti.
5: Sinden Sengeti. Mbak Yadi. Iya.
0: Perdana dia.
5: Mbak Yadi, Bu Yani. Memang betul Sinden.
0: Iya. Kan? Sinden Sengeti.
5: Iya, terus.
0: Ada Mbah Yo juga tadi.
5: Ada Mbak Yo tadi.
0: Iya, salam katanya sama Bule Eli sama Pak Le Indra katanya.
5: Ya Mbak Yo, salam ya.
0: Iya.
5: Terus Pak Baso Ahmad.
0: Uh-uh.
5: Itu kalau nggak disenggol nggak enak loh Pak.
0: Iya. Nggak enak lah kalau nggak disenggol Pak Dehama. Nanti iya. Kesana nggak dapat gratisan lagi bakso kita.
5: Nggak jualan lagi.
0: Oh nggak jualan lagi Pak Denya, istirahat.
5: Istirahat kayaknya. Oh. Duitnya udah banyak.
0: Woi, mantap lah kalau duitnya. Nanti kalau duitnya habis jualan lagi.
5: Ah?
0: Kalau duitnya habis jualan lagi.
5: Memang bisa gitu ya.
0: Bisa lah, nanti kan jualan lagi, cari duit lagi.
5: Enggak kok, enggak jualan.
0: Iya, istirahat Pak D-nya ya.
5: Katanya sih.
0: Iya, istirahat dulu mungkin.
5: Bisa jadi.
0: Iya, mungkin apa mau pulang ke Jawa gitu kan.
5: Apa pulang ke tempat bim yang mudo.
0: Tante yang ngomong ya.
5: Biasalah.
0: Iya, bercanda.
5: Terus tadi yang masuk tadi itu siapa? Udah itu aja.
0: Iya, itu aja.
5: Ya wes, yang lain gak senggolan ya. Karena itu aja lah yang masuk.
0: Mak, gitu ya.
5: Lagi malas, lagi makan.
0: Oh, lagi makan.
5: Pake genjer lho, Le.
0: Oh, enak tuh.
5: Genjernya ditumis.
0: Tumis genjer pake ikan teri.
5: Iya.
0: Ah, enak tuh.
5: Tahu kan, Le?
0: Tahu lah, saya kan sering makan dulu dikasih temen.
5: Memang suka ya.
0: Suka. Pertamanya saya enggak tahu itu apa.
5: Iya.
0: Tapi karena sering dibawain pas
5: enak,
0: Le. Jadi kayaknya enak tumis genjer pakai ikan teri gitu kan. Loh, enak tante, enggak, saya serius loh. Emang enak saya karena dikasih makan gitu kan.
5: Dan mulai Eli ketawa, kenapa? Kenapa lah? Kalau dimakan keluar. Le?
0: Iya.
5: Semuanya aja lah, Le.
0: Oke, boleh.
5: Kali kita ya.
0: Oke, siap.
5: Makasih ya, Le.
0: Sama-sama.
5: Mbak Cinta juga ya.
0: Iya.
5: Sama Saida gado-gado sama siapa itu, Neli-Neli?
0: Neng Neli, Mbak Saida. Neng-Neli.
5: Iya.
0: Neng Lilis.
5: Bunda Awal, Bunda Air udah kan?
0: Belum.
5: Sudah.
0: Oh, sudah ya?
5: Mbak Wiwin juga ya.
0: Hmm.
5: Oh, semuanya.
0: Oke lah, siap.
5: Le. Mak Iqbal sama Mak Asep ya.
0: Iya, sudah sehat kan?
5: Sudah ya.
0: Sudah sehat ya Mama Iqbalnya ya?
5: Sudah udah pulang.
0: Oh, alhamdulillah.
5: Sudah udah pulang dia.
0: Sudah di rumah lah berarti istirahat ya sekarang ya. Oh, alhamdulillah.
5: Mbak Ajeng, Mbak Bodisila.
0: Heeh.
5: Naila buat semuanya.
0: Oke lah, siap. Le. Ya.
5: Baik kali lah kau ya.
0: Sama-sama tante.
5: Baik. Tahu kan baik kan?
0: Tahu.
5: Oh. Makasih ya.
0: Sama-sama.
5: Genjer. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya deh, terima kasih banyak ya buatnya Bule Eli ya. Assalamualaikum Mas Ale, waalaikumsalam dari Mas Alimin. Mas Alimin hadir lagune Lintang Ati ya, salam kanggo sedoyo mawon. Oke lah, terima kasih banyak buatnya Mas Alimin. Dari Abah Waisel Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak juga Abah Waisel. Oke, saya Manggis. Yaudah, yuk kita hibur Anda dulu yang ada di rumah, yang lagi pada leyeh-leyeh, yang pada tidur-tidur ayam gitu ya. Karena mau tidur juga kayaknya matanya udah gak mau mejem lagi ya. Dikarenakan mungkin panas cuacanya, satu juga udah sore gitu ya, karena udah jam 3. Nanggung mau tidur lagi kan, bentar lagi mau sholat asar ya. Jadi jangan dibawa tidur, saya makin nanti bablas sholat asarnya. Ya, menemani Anda kita hibur dulu dengan lagu-lagunya. Menemani Anda juga yang sedang sibuk dengan segala pekerjaannya. Semangat luar biasa, jaga kesehatan, hati-hati dalam bekerja. Apapun itu profesi pekerjaannya, saya Manggis. Kita ingatkan selalu berhati-hati dalam bekerja ya. Semoga terhibur sambil mendengarkan Radio Manggis di Campur Sari.

0: itu?
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
5: Tepat di pukul 3 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
6: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
7: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
5: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung, berlanjut. Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud.

Oke, selamat semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah pada bergabung ya di Campur Sari untuk hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani semanggi semuanya. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur Anda, menemani yang sedang istirahat maupun juga yang sedang beraktivitas ya. Tetap semangat buat Anda semuanya dan selalu menjaga kesehatannya. Oke, semanggi sekaligus untuk semanggi ya. Pokoknya pantengin terus Radio Manggis 96 FM Jambi karena masih banyak lagi program lainnya yang akan hadir ya menemani Anda. Saya DJ Ale pamit undur diri untuk sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gata.

0: batu air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet, langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita. Lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

dan keraguan, tak pernah saling bersapaan. Cinta tanpa pembaharuan diri setiap hari, maka akan menjadi kebiasaan, lalu menjelma menjadi perbudakan. Dan apabila cinta telah disesaki oleh keinginan-keinginan, maka yang tinggal hanya seulas senyum penuh keangkuhan dan penuh kepuasan. Tiada lagi ketulusan.

0: flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai
1: penyakit
0: jika sakit
1: lambung,
0: berlanjut.
1: Asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink.

0: Agar rilis herbal drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agar Rilis di rumah. Agar Rilis herbal drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agar Rilis herbal drink, semua cocok.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agar Rilis Drop. Agar Rilis Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agar Rilis Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agar Rilis, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Random FM, Radio Manggis.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, nenek mamak, tokoh adat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaAllah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Judulnya menapaki jejak. Kalau kita tidak tahu jalan, mau datang ke Masjid Jabal Rahmah, maka ikutlah jejak orang yang pernah sampai. Kalau kita tidak tahu jalan untuk menguasai dunia, maka ikutilah jejak orang yang pernah berkuasa. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya menapaki jejak. Kenapa disebut jejak? Karena kita tidak terbang, tapi selangkah demi selangkah ikuti langkah-langkah anak tangga menuju sampai naik ke atas. Menapaki jejak-jejak. Kenapa dakwah? Karena urusan dakwah bukan urusan ustaz. Ini sekarang orang banyak kalau sudah ada yang mengajak berdakwah, ayo dakwah, itu bukan tugas saya. Dakwah sudah saya jelaskan, saya serahkan, saya limpahkan semuanya kepada Al-Mukarram Ustaz Jel Fathullah. Itu bukan urusan saya lagi. Ini bukan urusan ustaz. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, manusia suci. Dalam Islam tidak ada namanya servant of God, pelayan Tuhan. Dalam Islam semua muslim adalah juru dakwah. Oleh sebab itu, apa kata seorang ulama besar berasal dari Nun, jauh di sana, Aljazair, tapi kemudian besar di Mesir, namanya Syekh Umar Tilmisani. Kulluna du'at qabla kulli syai. Sebelum jadi apapun dan siapapun, kita adalah juru dakwah. Mungkin pekerjaan keduanya adalah direksi Semen Padang. Itu kedua. Pekerjaan pertamanya adalah dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Mungkin pekerjaan keduanya adalah polisi, tapi pekerjaan utamanya adalah juru dakwah, mengajak orang ke jalan Allah. Karena dalam Quran dikatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Tidak ada kata yang paling baik selain kata mengajak orang ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau sudah begitu pemahamannya, luruskan pemahaman. Sekarang kalau bapak ibu mau melihat pemahaman umat Islam tidak betul tentang dakwah, ambil kertas, kasih pena, bagi ke mahasiswa, bagi ke siswa-siswa. Saya sebut satu nama, tulis gambar. Ya, apel, dia akan buat gambar apel. Pisang, dia akan buat gambar pisang. Dakwah, dia akan buat gambar ustaz. Karena pemahaman dia dakwah itu adalah ustaz. Padahal ustaz adalah satu unit dari dakwah. Tapi ustaz bukan dakwah. Karena pada hakikatnya bapak kepala rumah tangga, juru dakwah. Ibu sebagai kepala rumah, ibu sebagai ibu rumah tangga, juru dakwah. Dari mulai pemimpin negara, bupati, wali kota, camat, RT, RW, semuanya adalah juru dakwah. Maka kalau kepala desa menyikapi dirinya sebagai juru dakwah, dia akan mengajak orang ke jalan Allah. Makanya dibuatlah judulnya menapaki jejak-jejak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada contoh yang paling layak untuk diikuti selain dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam hal apa? Dalam hal dakwah ini. Maka kita dapat simpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali yang bisa kita ambil jejak-jejak dakwahnya, tapi kalau mau diringkas, saya ringkas menjadi 5 poin saja. Kalau nanti ada ustaz yang ceramah di Masjid Jabal Rahmah mengatakan bahwa poin dakwah Nabi itu diringkas jadi 7, berarti ilmu dia lebih banyak daripada ilmu saya. Kalau kata dia diringkas menjadi 3, bukan berarti ilmu saya lebih banyak, waktu dia lebih sedikit. Ini kesimpulan. Yang pertama, kenapa dakwah Nabi itu berhasil? Dari mana kita mulai? 40 tahun dimulai dari pembentukan karakter diri sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu yang memberi gelarnya bukan Allah Ta'ala, tapi manusia. Orang kafir sekitar dia memberi dia gelar Al-Amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Amin. Amankanlah. Amin. Percayalah. Makanya hati-hati menyebut amin. Ini sekarang banyak orang berdoa di Facebook, amin, amin, amin, amin, amin. Nabi Muhammad itu bukan amin, tapi dia amin, terpercaya. Orang kafir memberi dia gelar Al-Amin, itu adalah orang yang terpercaya, tak pernah berdusta. Mengapa kadang kita mengajak orang ke jalan Allah, orang tidak percaya? Karena tidak ada Al-Amin dalam diri. Oleh sebab itu maka bentuklah lisanul hal, perbuatan, tingkah laku, afsah min lisanil maqal, lebih menyentuh daripada ucapan. Berapa banyak ucapan yang ditata dengan kata-kata begitu indah, dengan retorika yang begitu mantap, tapi seperti membangun istana di tepi pasir. Istana cantik, tiba-tiba datang ombak sekali pukul, sapu habis, tak berkesan. Kenapa? Karena ucapan. Itu hebat itu ustaz itu, Buya. Memang hebat, tapi orang tak mau ikut. Kenapa? TU, tukang olah. Kenapa? Salah pada perbuatan. Maka kalau adik-adik, bapak ibu lihat komen-komen jamaah di ceramah YouTube, di streaming fanpage Facebook, apa kata mereka? Semoga ustaz istiqomah. Semoga ustaz istiqomah. Jangan berubah ya Pak Ustaz. Jangan sombong ya Pak Ustaz. Jangan angkuh ya Pak Ustaz. Sekali-sekali ada, jangan nikah lagi ya Pak Ustaz. Kenapa? Karena orang paling khawatir runtuhlah cakap yang kau buat, hancurlah sistem yang kau bina hanya karena kepribadian. Maka Nabi itu umurnya bisa dibagi 3. Pertama, sebelum jadi Nabi 40. Kedua, setelah jadi Nabi 13. Ketiga, setelah berkuasa 10. 40, 13, 10. Yang paling panjang yang mana? Membentuk diri ke dalam atau action keluar? Membentuk ke dalam lebih lama. Oleh sebab itu juga ketika membangun masjid ini, nampaknya cantik ke atas, tapi pondasi ke dalam itu lebih kuat. Maka dipasanglah cerocok-cerocok, kayu-kayu yang hidup di dalam. Kita tak bisa pakai kayu, pakai cakar ayam. Tak paham kami cakar ayam, tanya sama insinyur bangunan. Saya pun tak juga paham, dengar cakap orang aja. Supaya ini kokoh, maka kepribadian itu dibangun. Saya senang tadi Pak Wali mengatakan ini banyak anak-anak muda datang. Ramai, saya pun melihat muda. Sampai-sampai yang tua pun ikut muda. Masalah tua dan muda itu bukan umurnya. Karena yang ikut Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu ternyata tidak semuanya anak muda. Tapi yang muda itu adalah semangatnya. Saya tadi datang bapak-bapak prediksi umur mungkin 40, 50, 60. Kami datang dari Lubuk Sikaping Pak Ustaz. Dari Pasaman Pak Ustaz. 200 kilo Pak Ustaz. Bapak tua datang 200 kilo. Ini bukan orang tua, anak muda. Kalau ada anak muda tinggal di Padang tidak datang, itu cocoknya tinggal di Panti Jompo. Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang tua berteriak Allahu Akbar, dia anak muda. Tapi ada anak muda, Allahu Akbar. Cocoknya kalau ada jenazah lewat dikirim aja dia sekalian. Ini pentingnya memahami satu makna. Apa itu dakwah? Salah pemahaman, salah pandangan, salah pikiran, salah omongan. Dari mana salah? Salah dengar. Setelah salah dengar, salah pandang. Setelah salah pandang, salah pikir. Setelah salah pikir, salah ngomong, salah melangkah. Maka pahami dakwah dengan baik. Begitu juga anak muda. Anak muda adalah syabab. Dalam bahasa Arab, syabab, syubban, itu sampai umur 50 tahun. Orang tetap disebut syabab. Setelah itu baru dia disebut syekh, orang tua. Maka saya paling marah kalau dipanggil orang Syekh Abdul Somad. Emangnya saya orang tua? Panggillah saya syabab. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka membentuk diri inilah dari awal-awal. Allah membentuk kepribadian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Supaya tidak terkontaminasi otak Muhammad itu dengan otak manusia. Yang mempengaruhi manusia itu ada empat. Yang pertama, ibu. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, bacaan. Yang keempat, lingkungan. Keempat-empat ini tidak mempengaruhi kepala Muhammad. Pertama, dia tidak dipengaruhi ayahnya. Kenapa? Ayahnya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan berumur 2 bulan. Siapa yang mengatakan begitu? Baca tulisan Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Barzanji yang dibaca ketika akad nikah, dibaca ketika mengayun anak, dibaca ketika maulid Nabi. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashuril aqwalil marwiyah. Walamma tamma min hamlihi, ketika 2 bulan umur kandungannya, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut hitungan bulan Qamariyah yang masyhur, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah ayahnya di kota Madinah, abuhu bapaknya Abdullah, meninggal bapaknya ketika itu dia baru berumur 2 bulan. Maka tidak pernah ada campur tangan intervensi bapaknya dalam kepalanya. Jangan heran kalau kita lihat kenapa anak itu temperamen, bapaknya temperamen. Kenapa anak itu kurang ajar, bapaknya kurang ajar. Kenapa anak itu tak betul, karena bapaknya tak betul. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak bisa dikatakan begitu, karena tak pernah ada intervensi Abdullah dalam kepala Muhammad SAW. 2, meninggal ibunya ketika dia sedang haus peluk cium seorang ibu. Dibawalah dia ziarah ke makam bapaknya. Sampai di Abwa, meninggallah dia, lepaslah kasih sayang seorang ibu. Tidak pernah ada campur tangan intervensi Aminah dalam pembentukan karakter pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan manusia ada itu dalam dirinya. Makanya jangan heran kalau ada orang berkata, itu anak itu macam hantu Pak Ustaz. Kenapa? Maknya kuntilanak. Maka ada pengaruh.

Tapi kenapa dia bisa sekuler? Karena yang dibacanya adalah bacaan tokoh-tokoh sekuler. Abid al-Jabiri dari Maroko, Hasan Hanafi dari Mesir, tokoh-tokoh Islam Yasar, Islam Kiri. Tapi dia itu kuliahnya di Azhar, Mesir. Kenapa dia otaknya sekuler? Dia kuliahnya saja di Azhar, tapi bacaannya bukan Mukarrar Azhar. Yang dibacanya pemikiran-pemikiran sekuler. Jangan salahkan Al-Azhar. Azhar tak pernah membentuk dia. Nah, ini begitu hebatnya bacaan. Kenapa dia komunis? Yang dibacanya buku Karl Marx, Marxisme. Yang dibacanya buku D.N.I.D. Yang dibacanya pengaruh bacaan. Sedangkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada pengaruh bacaan dalam kepalanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa membaca. Iqra, bacalah. Ma ana biqari. Aku tak bisa membaca. Yang keempat, lingkungan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan, Abu Bakar, semua abu-abu ini tidak bisa mempengaruhi dia. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dia berkata, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Adabku menjadi baik karena Allah menumbuhkan adabku itu, maka tidak ada yang tercela pada dirinya. Sedangkan manusia ini tetap berpengaruh. Lalu kenapa kita disuruh mengikut dia? Maknanya, kalau jadi bapak, jadilah bapak yang mempengaruhi anak dengan pengaruh yang baik, bawa anaknya ke masjid. Kalau jadi ibu, jadilah ibu yang baik, pengaruhilah anak dengan pengaruh yang baik, ikutkan anak dalam tabligh akbar. Kita bangga hari ini, pandang ke atas ibu, pandang ke atas ibu, pandang ke atas ibu. Di Minangkabau ibu-ibu dimuliakan, dihormatan. Mana dia? Di atas semua. Saya pernah ceramah pada satu masjid, nama daerahnya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Ketika saya ceramah, saya tanya, mana nih ibu-ibunya? Kok tak ada? Di lantai bawah semua, Pak Ustaz. Jadi mereka tak bisa menengok saya. Bisa lewat layar tancap di bawah. Tapi di Padang, ibu-ibu bisa menengok Ustaz terang benderang, lampunya nampak jelas. Barulah mereka tahu ganteng juga Ustaz dulu. Maka kalau jadi ibu, ibu yang mempengaruhi anak, anakku akan menjadi da'i, membawa jalan ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyediakan bacaan, berikanlah bacaan-bacaan kepada anak yang mencerdas.

Usan napas sekaligus napas terakhir, mati. Su'ul khatimah, ikut tradisi orang kafir jahiliyah. Oleh sebab itu kasih dia bacaan-bacaan yang bagus. Belikan dia tafsir Al-Azhar Buya Hamka. Berikan dia buku ayah, bagaimana cintanya Buya Hamka kepada ayahnya. Maka ditulisnya buku Ayahku. Maka setelah itu datang pula anaknya Irfan Hamka menulis buku ayah. Ternyata seorang anak cinta pada ayah, anaknya pun juga akan cinta pada dia. Ada satu dosa, kalau kita lakukan di akhirat saja kita dapat efeknya. Apa dia? Mencuri, berzina, khamar, narkoba. Di dunia dia boleh kaya, tapi di akhirat dia akan sengsara. Tapi ada satu dosa kau lakukan, di dunia kau dapat, di akhirat juga pasti dapat. Apa dia? Durhaka pada orang tua. Mengapa Ibrahim itu anaknya luar biasa Ismail? Karena Ibrahim berbakti kepada ayahnya Azar. Sampai-sampai apa kata Azar? La illam tantahi, kalau kau tak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, pergi sana jauh-jauh, tinggalkan aku. Apa kata Ibrahim? Apakah Ibrahim melawan ayahnya? Hei kafir! Tak begitu sikapnya. Apa kata Ibrahim? Salamun alaika, keselamatan untukmu. Astaghfirullahaladzim Rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu wahai ayahku. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah itu amat sangat sayang kepada aku dan doanya dikabul, doaku dikabulkannya. Maka begitu sifat Ibrahim, diberikan Allah balasan dua anaknya. Dua-dua anak itu berbakti. Yang pertama Ismail, yang kedua Ishaq. Buah dari doanya Rabbi habli minas salihin. Jadi ayah, tanamkan anak menjadi Muhammad. Jadi ibu, tanamkan anak menjadi Muhammad terpuji. Bacaan, belikan dia bacaan-bacaan yang baik. Lingkungan, harus menumbuhkan lingkungan yang akan menjadi da'i. Karena kita sedang menapaki jejak-jejak dakwah. Sekarang guru menganggap dia guru fisika, guru biologi, guru kimia. Masalah akhlak anak didik bukan urusan saya. Saya kan guru matematika, 1 + 1 = 2. Masalah dia tak berakhlak bukan urusan saya. Ini orang tidak paham apa itu tugas menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bertamu ke rumah orang. Ibunya, anak gadisnya, guru. Saya duduk di situ. Apa kata gurunya? Ini kan malam Minggu, malam Ahad. Kamu kok enggak keluar rumah? Tidak, Bu. Saya di rumah aja. Enggak punya pacar ya? Enggak. Hari gini enggak punya pacar. Apa kata dunia? Saya lama termenung. Ini kan guru, digugu dan ditiru. Cakapnya akan masuk kepala muridnya, tapi dia bertanya kenapa tak punya pacar. Itu akan membentuk kepribadian muridnya. Akhirnya muridnya menjadi tidak pede. Masa aku tak punya pacar? Kenapa aku tidak punya pacar? Ini guru apa setan? Ini setan, tapi berbaju guru. Allazi waswisu fi suduri nas minal jinnati wal guru. Minal jinnati wal guru, dari kalangan jin dan guru. Makanya kalau ada guru tidak berbaju muslimah, maka dia sebenarnya adalah setan yang sedang mendidik murid-muridnya untuk memakai pakaian solek jahiliyah. Karena pakaiannya, cara hidupnya, cara soleknya, cara senyumnya, itu semua akan membentuk kepribadian murid-muridnya, walaupun dia bukan guru akidah akhlak. Makanya dulu di sekolah saya tidak ada pelajaran akhlak. Ketika datang wali murid berkata, ini sekolah agama, kenapa tidak ada pelajaran akhlak? Karena akhlak tidak perlu dipelajari dalam buku. Akhlak menurut etimologi, akhlak menurut terminologi, akhlak menurut Karel Sandring, akhlak menurut akhlak. Tidak, akhlak itu adalah langsung pembentukan karakter. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk dalam waktu yang lama, 40 tahun. Sampai-sampai ketika menjual barang pun, ini barangnya kurang bagus, harganya 25. Ini barang harganya harga bagus, barang harga 35. Ini barangnya super bagus,
harganya

45. Dulu kalau ada orang ceramah, begitu orang akan ketawa. Mana mungkin? Kalau gitu kita jualan enggak laku lah barang kita. Tapi ternyata siapa yang mengamalkan itu sekarang? Non muslim. Ini buah kurang bagus, agak hitam, 25. Ini buah bagus, tidak ada hitamnya, 35. Ini buah bagus sekali, dari luar harganya 55. Dan orang punya barang, ada punya uang, dia akan pilih yang bagus, maka ke depan dia akan laku terus. Sedangkan orang Islam, dia campur semua, lalu dia tunjukkan yang bagus-bagus, harga sama, harga 10.000. Ketika orang mendekat, nampak tulisan kecil, setengah kilo. Seumur hidup orang yang tertipu akan bertobat. Tobat aku beli di sini. Oleh sebab itu maka cara-cara ini diajarkan Allah kepada Nabi dan dikembangkan kepada umat Muhammad. 40 tahun hidup baru dimulai setelah berumur 40 tahun. Begitu kata orang Barat. Life is beginning. Hidup baru dimulai. Kapan? After 40, setelah 40 tahun. Jadi yang sekarang di bawah 40, hidupnya belum mulai. Ibarat mobil, motor, itu mesin baru panas aja. Belum masuk gigi satu lagi. Kami tak pakai gigi, Pak Ustadz. Kami kan metik, terserahlah. Yang jelas, ketika muda ini sedang pembentukan. Makanya ada pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Kenapa dia sudah tua pensiun tetap juga pergi ke masjid? Memang dari mudanya dulu. Saya sudah lama kenal sama dia. Itu sahabat dekat saya, sama-sama muda sama dia. Memang dari mudanya dulu hobi ke masjid sampai tua sekarang. Kamu kenal sama dia di mana? Di masjid. Masjid mana? Masjid Jabal Rahmah. Kapan? 20 tahun yang lalu waktu almarhum Ustaz Somad ceramah. Begitulah perkenalan. Kenapa? Dari muda terbawa-bawa sampai tua terubah tidak. Itu kenapa dia tetap keluyuran? Memang dari mudanya dulu keluyuran ke sana kemari. Maka kuliahnya gagal. Maka kerjanya tak betul. Maka rumah tangganya hancur. Kenapa? Karena tidak pandai memanage waktu. Oleh sebab itu terbentuklah dia pembentukan karakter diri dari awal 40 tahun. Maka bentuklah ini. Bukan berarti yang pernah punya silap salah di masa lalu lalu tidak punya masa depan. Ini tidak betul. Bagi yang ingin memanage, ya. Tapi yang sudah terlanjur silap salah, cepat-cepat kembali ke jalan. Tubu ilallah taubatan nasuha. Mandi taubat. Bagaimana mandi taubat, Pak Ustaz? Macam mandi wajib. Mandi wajib gimana, Pak Ustaz? Kacau ini, tak tahu mandi wajib. Basah semua. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mana yang duluan basah, Pak Ustaz? Terserahlah. Kalau dia salto ke sungai, kepala duluan. Kalau pagi dingin, siram dari kaki duluan, sebelah kanan. Terserah. Hilang dosa saya kalau mandi taubat. Insya Allah, apalagi tepi laut Padang. Pergi ke tengah. Bukan dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Habis itu baru sholat sunat taubat. Usalli sunnata taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Bagi Perti dan NU. Kalau Muhammadiyah, enggak pakai usalli. Allahu Akbar. Niat cukup dalam hati. Tak usah dipermasalahkan masalah usalli tak usalli. Itu usalli talafuz bin niat dalam mazhab Syafi'i mustahab. Begitu disebutkan dalam al-fiqhu alal madhahibil arba'ah. Kenapa dianjurkan? Bagi yang was-was. Karena kalau tak pakai usolli, dia was-was. Allahu Akbar. Kau tahiyatul masjid, apa semua yang sunat taubat? Kau beli apa pak dia? 3 rakaat, apa 4 rakaat? Ragu. Maka untuk menghilangkan keraguan. Ini solat apa? Solat sunat taubat. Berapa rakaat? Rakaataini. Ini solat apa? Solat maghrib. Berapa rakaat? 3 rakaatin. Solat apa? Solat isya. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Supaya menguatkan hatinya. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Serahkan dirimu pada Allah. Bahwa kau pernah hidup silap salah di masa lalu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah wa bidhalika umirtu wa ana minal muslimin. Baca Fatihah. Setelah itu baca ayat. Apa ayat? Faqra'u ma tayassara minal Qur'an.
pilihlah ayat apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Ini penting. Fondasi pertama, kuatkan keyakinan diri. Yang kedua, Nabi itu mapan secara ekonomi. Alhamdulillah, masyarakat Minangkabau termasuk di antara suku-suku yang mapan secara ekonomi. Bukan karena saya ceramah di Minangkabau, saya bilang Minangkabau yang mapan. Ceramah di Makassar, saya bilang Makassar yang mapan. Bukan begitu. Karena kita lihat masyarakat Minangkabau, masyarakat perantau, eksplorer kemana-mana. Sampai kata wartawan senior Indonesia, ketika dikatakan masyarakat eksplorer yang menjelajah dunia, katanya hanya Cina, India, Arab. Ada satu yang kurang, kata Pak Rosihan Anwar. Apa itu Minangkabau? Kenapa tak disebut? Bahkan ada pula kemarin kawan mengirim WA ke saya gambar, dibuatnya gambar bulan, Neil Armstrong, ada rumah makan sederhana. Tanda dari mana dapat dia, Allahu'alam. Menunjukkan masyarakat kita. Saya kemarin ceramah di Makassar, ketika pas makan.

أشهد أن

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun.

0815431774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
3: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho bu ne. Keluhan jantungi bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di pukul 7 malam. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat jika siang, sakit Pak. Berlanjut. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal gak?

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Sembilan FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop.

0: Dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mulai buram atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini, tenang saja karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Selamat
0: jika
1: siang,
0: sakit
1: Pak.
0: Berlanjut.
1: Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: air, panu, kadas, kurap. Olesi segera dengan Neo Ultrasilin. Tinggal pencet langsung oles. Gatal-gatal atau jamur di kulit, olesi juga Neo Ultrasilin. Langsung beres. Neo Ultrasilin,
1: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro, tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Saya bagaikan mimpi di siang hari. Putuskan

0: Tepat di pukul 9 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Itu namanya kutu air, Non. Oleskan saja Neo Ultrasilin. Sekali oles, kutu air pasti hilang.
1: Bener nih.
0: Beli aja sekarang, terus oleskan Neo Ultrasilin.
1: Gatal.

0: Neo Ultrasilin.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro.
2: Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan

0: setiap hari. Untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Qualen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar. Yang paling heboh dangdutnya dan asik goyangnya hanya ada di Radio Manggis 96 FM Jambi.

0: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu, badanku masih segar nih.
0: Oh, mantap deh.
1: Ketika tubuh memerlukan daya tahan saat sedang beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan. Baru, Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih oke kan?
2: Neo Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana, tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab

0: Kardiomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
3: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diberkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium. Dapatkan produk Zigo 26 Susu Kambing Etawa Premium di radio kesayangan Anda ini.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai